seka anadai wongu wa mati pengena lache mapura pura da mati pemia yengu ngada wino la chichuka mtete nende chamu kikudini padampu mia taka yinkono wangi matelik.